0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.

Sementara di Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya, kali ini di pukul 7 lebih 14 menit ya. Di pagi hari ini terpantau cuacanya di luar ini mendung ya, mendung-mendung gelap adem campur aduk ya, gerah. Jadi membuat kita sedikit berharap ya bahwa hari ini akan turun hujan seperti itu Mitra Songo Langit ya. Sedikit berharap ya, semoga ada hujan lah ya 1-2 hari atau dikit-dikit untuk memberikan rasa segar di Ponorogo khususnya ya, dan juga di teman-teman di tempat yang lain. Jadi karena sudah sangat lama sekali kita merindukan hujan ya, suasana yang segar ya. Mungkin sejak bulan Mei akhir ya, Juni, Juli, Agustus, ini memang puncak-puncaknya musim kemarau, dan tiba-tiba di pagi hari ini gelap mendung ya, membuat kita sedikit berharap bahwa yuh, semoga hari ini hujan lah ya, memberikan efek segar seperti itu Mitra Songo Langit ya. Dan apapun cuaca dan kondisinya, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya teman-teman, dengan minum banyak air putih, berolahraga

0: Ini penting sekali ya, karena banyak sekali akhir-akhir ini ya, beberapa tahun belakangan ini masyarakat sudah mulai banyak mendapatkan kesadaran akan pentingnya berolahraga ya. Entah itu disebut culture, disebut apapun, pokoknya sebutannya bodo amat ya Mitra Song Langit, yang penting kita niatnya berolahraga. Entah itu dengan atribut-atribut yang lain ya, entah itu dengan sepatu yang baru, sepatu seperti ini, model ini, pakaian ini, itu urusan lain ya. Yang penting badannya berolahraga ya, entah itu disebut apapun, pokoknya berolahraga ya, ini penting sekali. Entah dengan jogging, dengan sepeda santai, dengan ya jalan tipis-tipis lah ya Mitra Song Langit, sudah mulai banyak masyarakat yang tersadarkan ya akan pentingnya berolahraga ya, dengan atribut-atribut yang lain dikemas dengan cara yang lain, ini urusan lain pokoknya ya. Dan di saat ini pun masih banyak teman-teman di luar ya sedang melakukan berolahraga di seputaran Sarpon. Ini masih banyak teman-teman dijumpai sedang jogging pagi hari ini di seputaran stadion, jalan baru, jalan Pramuka ya, di Kodim. Ini juga banyak teman-teman yang sedang berolahraga di pagi hari ini. Ya senang aja ngelihat orang-orang berolahraga itu ya, dengan sudah mulai tersadarkannya akan pentingnya berolahraga ya. Selain itu berolahraga, banyak yang sudah tersadarkan akan asiknya naik gunung ya. Kalau dulu itu belum banyak yang tersadarkan akan asiknya naik gunung ya, ngapain naik gunung ya, nanti capek, nanti berdebu kotor ya. Dulu stigmanya seperti itu, namun sekarang udah mulai beda, banyak yang sudah menjajakan penyewaan peralatan hiking, trekking naik gunung dengan harga yang terjangkau banget ya. Bahkan sepatu itu cuma berapa ya, 10 ribuan ya Mitra Song Langit, yaitu sangat terjangkau sekali untuk mengakomodir kita yang sedang mulai jajal, nyoba-nyoba naik gunung ya, itu bersama teman-teman ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, gas aja Mitra Song Langit ya, gak perlu langsung gunung yang tinggi ya, gunung-gunung yang gak relatif landai, gak terlalu tinggi ya. Biasanya kalau awal-awal ya Kecumbri lah ya, itu yang sekitar ya 600-an mdpl, lalu habis Cumbri agak naik dikit ke Bukit Kendil ya, Gunung Kendil, atau ke Mites, atau udah naik level ke Mongkrang. Nah kalau udah Mongkrang biasanya agak naik level lagi ke Lawu Mitra Song Langit ya. Ini biasanya seperti itu, urutan tak tertulisnya seperti itu. Nah kalau ke Lawu ini, nah ini urusannya beda ini ya, ini gunung anomali, ini gunung beda. Jadi persiapannya harus benar-benar 100% ya, harus benar-benar siap dari segala sisi dan juga lini ya, seperti itu. Dan di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar, volume kendaraan juga sudah mulai tinggi teman-teman ya. Buat Mitra Song Langit yang saat ini masih di rumah, sedang prepare, sedang sarapan, ngopi-ngopi, selamat pagi kami ucapkan. Yang tengah dalam perjalanan tadi ada Mas Andi, ada juga Mbak Vera ya, selamat pagi. Request lagu Mas Ki Bondan Prakoso, Kita Selamanya ya, salamnya untuk seluruh pendengar Radio Song Langit dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Teman-teman yang saat ini ada di pasar-pasar ya, semoga urusannya lancar hari ini. Dagangannya habis, laris manis Tanjung Kimpo ya. Ada juga yang teman-teman yang saat ini mulai pergantian shift dari shift malam ke shift pagi. Yang sudah ngantuk-ngantuk ini nunggu pergantian shift ini kok gak lama, oh lama banget ini gak datang-datang kemana ini. Seperti itu ya. Jadi semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di Rabu 19 Agustus 2026.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah up.
0: Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.
3: Aw dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awak dewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Di Geraha Warta Mitra Sunggal Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kuning burung bersama kita tentunya di 0811 35 55 992. Mitra Sunggal Langit, remisi hari kemerdekaan 17 Agustus juga diberikan kepada narapidana kasus korupsi di rutan kelas 2B Ponorogo. Tahun ini tercatat ada 3 napi koruptor yang diusulkan mendapatkan remisi dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pihak rutan tidak merinci nama maupun kasus korupsi apa dari 3 napi yang mendapatkan remisi itu ya. Ketiganya dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana ya. Besaran remisi yang diterima masing-masing napi berbeda, yaitu mulai 2 bulan hingga 5 bulan. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung mengatakan 3 narapidana kasus korupsi tersebut seluruhnya mendapatkan remisi. Mereka diusulkan bersama napi lain dalam memenuhi ketentuan administrasi. Agung menjelaskan besaran remisi yang diterima 3 napi koruptor ini tidak sama ya. Ada yang remisi 2 bulan sampai 5 bulan. Pemberian remisi tersebut bukan berarti napi kasus korupsi otomatis mendapatkan pengurangan hukuman tanpa syarat ya. Jadi menurut Agung, remisi merupakan hak bagi warga binaan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah telah menjalani masa pidana paling sedikit 6 bulan dan perkelakuan baik. Selain itu, perkara yang dijalani harus sudah inkrah atau memiliki kekuatan yang tetap. Secara keseluruhan, napi kelas 2B Ponorogo ya di rutannya mengusulkan 115 warga binaan untuk mendapatkan remisi 17-an. Jumlah tersebut terdiri dari 5 warga binaan perempuan dan 110 laki-laki. Dari total usulan itu, terdapat 7 warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 dan remisi umum 2 ya. Jadi ketujuh napi tersebut berpeluang langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Napi tersebut ya, 7 napi ini langsung bebas bukan berasal dari perkara korupsi. Agung menyebut seluruhnya merupakan napi dalam kasus pidana yang umum.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Mitra Sang Langit, 5 desa persiapan hasil pemekaran wilayah di Ponorogo ini tinggal selangkah lagi menuju status definitif ya. DPRD bersama PMK Ponorogo telah menyepakati 5 rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Setelah kesepakatan tersebut, seluruh raperda akan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani evaluasi. Jika tahapan evaluasi tersebut rampung dan seluruh proses regulasi berjalan sesuai ketentuan, raperda dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah ya. Status definitif kemudian menjadi dasar bagi 5 desa tersebut untuk menjalankan pemerintahannya secara penuh. Menurut Lis Diarita, ya, pemekaran wilayah tersebut diharapkan segera memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah desa persiapan. Pemerintah daerah juga menargetkan 5 desa tersebut dapat mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada tahun depan. Adapun 5 desa persiapan tersebut merupakan hasil pemekaran wilayah di 2 kecamatan, 4 desa di wilayah Kecamatan Ngerayun, yakni di Desa Persiapan Ngandel, Sambiganen, Galeh, dan Puncak Mulyo. Sementara 1 desa lain berada di Desa Persiapan Argomulyo di Kecamatan Selahung. Pemekaran tersebut diharapkan membuat cakupan wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan sangat lebih dekat seperti itu ya. Lis Diarita mengatakan pemekaran desa juga menjadi bagian dari upaya

0: pada hari Selasa pukul 5 pagi. 4 jam kemudian, istri korban ini menyusul korban ke sawah lantaran Mujiono ini tak kunjung pulang. Sesampainya di sawah, ya, si istri bernama Bu Jawi mengatakan bahwa ia mendapati jasad suaminya sudah tergeletak tak bernyawa di area sawah miliknya sendiri. Istri korban berteriak minta tolong, ya, dan kemudian tak lama kemudian datang warga sekitar bersama-sama mengecek keadaan korban. Dan selanjutnya dilaporkan ke perangkat desa. Perangkat desa melaporkan ke Polsek Kewandungan. Hasil pemeriksaan petugas medis menyebut bahwa tubuh korban pada lengan kiri ditemukan luka sengatan, sementara di bagian tubuh lain tidak ditemukan memar, lebam, atau luka kekerasan lain. Dan berdasarkan keterangan saksi, ini korban meninggal dunia dikarenakan tersengat jebakan tikus menggunakan aliran listrik yang dipasangnya sendiri di area persawahan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan adalah layanan internet rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
6: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: Kiki adalah kekayaan hati, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Radio Songlangit FM, Mitra Songlangit ya. Masih bersama saya Yogi Jastu di Graha Warta Pagi ya, di siar Rabu 19 Agustus 2026 ya. Kalau Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di akun sosmed kita ya. Selain di Facebook Radio Songgolangit FM, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png tentunya. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Ya, ini kita langsung lagi informasi selanjutnya. Dua informasi yang nyaris sama. Ini sebuah mobil angkutan barang jenis pickup ya mengalami kecelakaan tunggal, terjatuh ke sungai di Trenggalek ya. Dua orang dalam keadaan terjepit di bagian kabin dan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat kemarin. Mobil angkutan jenis pickup Mitsubishi L300 terjatuh ke bibir sungai sedalam 7 meter di permukaan jalan raya Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Dua orang yang berada di dalam kendaraan sempat terjepit di bagian kabinnya. Hingga proses evakuasi berlangsung 1 jam di lokasi yang berada di ujung jembatan bibir sungai. Kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi setelah petugas gabungan membuka bagian kabin kendaraan terlebih dulu untuk mengeluarkan korban yang terjebak ya. Koordinator Basarnas Polsar Trenggalek Rahul Erlianto mengatakan bahwa tim tiba di lokasi pada pukul 7 malam dan langsung melakukan asesmen serta membuka akses menuju kabin kendaraan menggunakan peralatan khusus. Kemudian petugas kembali membuka akses untuk mengevakuasi korban kedua. Jadi proses tersebut dilakukan dengan bantuan petugas damkar, kepolisian dan warga sekitar dengan penuh pertimbangan sebab kedua korban dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Mobil terperosok Mitra Songgolangit ya juga terjadi kemarin di Telaga Sarangan, yakni sebuah mobil Toyota Calya warna hitam. Ini terperosok di area Telaga Sarangan setelah menabrak pembatas jalan di Patung Naga, Kecamatan Plausan ya pada pukul 5 pagi. Kendaraan nomor polisi AD 1796NW dikemudikan oleh warga Kabupaten Boyolali. Jadi berdasarkan informasi, kendaraan tersebut berada di lokasi bergerak mundur sebelum menabrak pembatas jalan dan kemudian terperosok ke area telaga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan tunggal tersebut ya. Pengemudi selamat. Personel Pos Lantas Plausan bersama anggota Polsek Plausan langsung mendatangi lokasi kejadian. Petugas melakukan pengamanan dan penanganan di sekitar lokasi sekaligus membantu proses evakuasi. Kanit Gakum Satlantas Polres Magetan Ibda Afan Faros bersama Kasatlantas Polres Magetan AKP Safik juga turut melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penanganan kecelakaan serta proses evakuasi Toyota Calya tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kok iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

送过来你贝蒂亚 Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat fitas. Iklan ini disampaikan di Humas Radio Songgolangit.

0: Ya, masih di Graha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi penolakan rencana pengembangan TPS terpadu ya, itu tempat pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Bangunsari Dolopo ini mulai ditunjukkan warga secara terbuka ya. Sejumlah banner berisi penolakan terpasang di sekitar lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pengembangan TPST ya, atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pemerintah Kelurahan Bangunsari membenarkan adanya pemasangan banner penolakan tersebut ya. Jadi Lurah Bangunsari yakni Bambang Jatmiko mengatakan, pemasangan banner merupakan bentuk aspirasi warga yang keberatan dengan rencana pengembangan TPST di kawasan tersebut. Menurutnya, keberadaan warga atau keberatan warga sebelumnya sudah disampaikan dalam rapat fasilitasi yang digelar di Kecamatan Dolopo ya pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Sedikitnya 5 RT dan RW 7 menyatakan menolak rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Warga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana pengembangan TPST termasuk bentuk, skala pembangunan hingga potensi dampak yang terjadi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Bambang menyebut warga juga meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun turun tangan ke lokasi untuk memberikan sosialisasi. Selama ini pembahasan mengenai rencana pembangunan TPST lebih banyak dilakukan dalam forum pemerintah dan melibatkan sejumlah pihak yang terkait ya. Namun sebelumnya Mitra Sungguh Langit ya, pertemuan sebelumnya belum secara khusus menjelaskan rencana pengembangan TPST kepada seluruh warga yang ada di sekitar lokasi. Sosialisasi yang pernah dilakukan di tingkat kelurahan lebih banyak membahas pengelolaan TPST yang sudah berjalan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: bertegangan tinggi di atasnya. Saksi berusaha mencari pertolongan setelah kejadian. Salah seorang petugas keamanan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi korban. Saat korban sudah dalam kondisi tak sadarkan diri, kejadian ini kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka bakar pada telapak tangan kanan dan kedua telapak kaki korban. Dugaan kuat ya, luka tersebut berasal dari sengatan listrik. Dan dugaan sementara, sumber sengatan listrik berasal dari jaringan distribusi milik PLN, bukan berasal dari kabel operasional milik PLTA.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut mengakhiri Graha Warta sesi ini ya, Mitra Songgolangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Graha Warta sesi berikutnya yang akan dipandu oleh Bia di ruang dengar.

0: Mitra Songgolangit, gunakan untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia menyumanmu. Jangan lupa.
1: Ya, ya. Esok ini baik ujian, toh.
2: Iya, enak, toh, eh.
1: Ujian ini apa loh, esok ini?
2: Ketok ini esok waya ujian ini biologi, ya.
1: Oh, alah. Kira-kira apa, Bapak?
2: Kayaknya, ya. Esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Mm-hmm. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula merah.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
6: Radio Songgolangit pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dapat diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala aktivitas yang Anda jalankan pada hari ini. Baik, mitra Songgolangit, kembali lagi bersama Bia di program Geraha Warta, edisi siar Rabu 19 Agustus 2026. Dan Bia ucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya, yang mungkin sedang memasak, mencuci, ataupun bersih-bersih. Kemudian juga Bia ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan jika mungkin dirasa ya sudah mengantuk ataupun tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu. Kembalikan lagi, pulihkan lagi energi Anda dan kemudian lanjutkan kembali perjalanan Anda. Dan semoga perjalanan Anda dapat selamat sampai dengan tujuan. Bia ucapkan juga selamat pagi menjelang siang bagi Anda yang tengah mungkin tengah beristirahat ataupun juga tengah menyantap sarapan ya. Bagi Anda, semoga harinya juga menyenangkan ya. Dan jangan lupa ya, minta sama semuanya untuk selalu menjaga kesehatan di tengah cuaca yang kini ya tidak menentu. Karena seperti tadi juga di daerah tinggal Bia, tadi itu siang ataupun pagi tadi matahari itu belum muncul begitu. Sedikit berawan ya, berawan dan juga sedikit mendung begitu. Apakah cuaca di sekitar mitra Songgolangit semuanya juga demikian? Apakah juga sama? Mungkin bisa berbagi informasi dengan kami ya, bagi teman-teman yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811 3555992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Potret yang berjudul Salah, dan selamat mendengarkan.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini Bia punya satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo, yakni terkait sebanyak 115 warga binaan rutan kelas 2B Ponorogo menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala rutan kelas 2B Ponorogo yakni Muhammad Agung Nugroho, ia mengatakan bahwa 3 warga binaan yang menerima remisi diantaranya merupakan narapidana kasus korupsi. Ketiganya terjerat perkara korupsi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Agung juga menambahkan, besaran remisi yang diterima 3 narapidana kasus korupsi tersebut berbeda-beda. Ada yang mendapatkan pengurangan masa tahanan 2 bulan hingga 5 bulan. Kemudian, dari 115 warga binaan rutan kelas 2B Ponorogo yang dapat remisi, 7 orang diantaranya langsung bebas. Dan dari 115 penerima remisi,

0: tersebut, mayoritas merupakan warga binaan kasus pidana umum. Dengan rincian, 95 warga binaan pidana umum dan sisanya merupakan warga binaan dengan perkara korupsi serta narkotika dan obat-obatan terlarang. Saat ini, jumlah penghuni rutan kelas 2B Ponorogo mencapai 197 orang. Surat keputusan remisi diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Ponorogo, yakni Yusdiarita di rutan kelas 2B Ponorogo, Jalan Hos Cokraminoto, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Sejumlah pimpinan daerah juga menyaksikan SK remisi secara simbolis kepada warga binaan. Di antaranya, yakni Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Praitno, Kapolres Ponorogo, yakni AKBP Andin Wisnu Sudipjo, dan Dandim 0802, Letkol Anfarauk. Dalam sambutannya, PLT Bupati Ponorogo, yakni Resdiarita, yang menuturkan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam proses pembinaan warga binaan. Dia juga berharap warga binaan yang telah mendapatkan bekal pendidikan maupun pelatihan keterampilan agar mampu mandiri ketika kembali kepada masyarakat. Baik, Mitra Sungulangit, bagaimana menurut Anda? Bagaimana seharusnya pemberian remisi ini bagi tiga narapidana kasus korupsi di Ponorogo? Karena di satu sisi, remisi memang merupakan hak warga binaan yang memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik. Namun, di sisi lain, kasus korupsi berkaitan dengan kerugian negara dan tentunya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dan karena itu, pemberian remisi ini diharapkan tetap diikuti pembinaan yang serius, agar mereka benar-benar menyadari kesalahannya, dan tentunya tidak mengulangi lagi perbuatan setelah kembali kepada masyarakat. Baik, Mitra Songlangit, karena percobaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tom Kulangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini Bia ada satu buah informasi dari Madiun, yakni truk tronton bermuatan sekitar 20 ton galon air mineral mogok tepat di perlintasan KA Sukosari, Kota Madiun pada Selasa 18 Agustus 2026. Kendaraan yang melintang di jalur rel itu membuat arus lalu lintas tersendat hingga berdampak pada perjalanan sejumlah kereta api. Dishub dan PT KAI langsung melakukan pengamanan serta rekayasa lalu lintas. Kemudian kontraflow diterapkan selama proses penanganan tronton. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Sumiat Prasetyo, 43 tahun, warga Mojokerto. Tronton bertolak dari Pasuruan menuju Kaibon, Kabupaten Madiun untuk membongkar muatan. Sumiat juga mengatakan bahwa insiden bermula ketika Colt Diesel yang melaju di depannya tiba-tiba mengejar jak rem untuk menghindari tabrakan. Setelah itu, gangguan muncul pada sistem kelistrikan tronton. Dinamo starter mengalami korsleting ke aki hingga mesin mati. Dan naas, mesin mati ketika posisi tronton berada tepat di perlintasan kereta api. Dan beruntungnya, Sumiat juga membawa dinamo starter cadangan. Dan komponen pengganti kemudian dipasang agar kendaraan dapat segera dipindahkan dari jalur rel. Kemudian, sekitar kemudian, mesin berhasil di

0: Petugas harus menunggu penggantian dinamo starter yang rusak dan sempat dalam kondisi panas. Setelah dinamo cadangan terpasang, mesin tronton kembali hidup dan kendaraan dapat dipindahkan dari lokasi. Bagi mitra Songolengit, ya, hal ini juga dapat menjadi pengingat penting soal keselamatan di perlintasan sebidang. Dan kejadian seperti ini juga menunjukkan pentingnya memastikan kondisi kendaraan, terutama kendaraan berat, sebelum melintasi perlintasan kereta. Apalagi gangguan tersebut dapat berdampak pada perjalanan di sejumlah kereta. Baik, mitra Songolengit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songolengit FM.
1: Radio Songolengit, informasi dan solusi. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini di pukul 11:14, Bia ada satu buah informasi dari Ponorogo. Ya, ini terkait peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Berbeda dengan kegiatan upacara di tempat lainnya. Jika biasanya upacara kemerdekaan digelar di lapangan atau halaman kantor desa, nah kali ini pemerintah Desa Ngindeng justru memilih aliran sungai

0: sebagai lokasi upacara, yakni pada Senin 17 Agustus 2026. Derasnya aliran air, bebatuan, dan medan yang licin menjadi bagian dari pengalaman tak biasa para peserta upacara. Bahkan, petugas paskibraka harus menjalani latihan selama 2 hari untuk beradaptasi dengan kondisi medan sebelum mengibarkan sang merah putih. Para peserta upacara berjalan bersama menuju lokasi. Mereka memulai perjalanan dari rumah yang pernah menjadi tempat persinggahan Jenderal Sudirman, kemudian melewati jembatan sebelum turun menuju sungai tempat upacara dilaksanakan. Tiga Sri Kandi dipercaya menjadi petugas pengibar bendera. Setelah berhasil menjalankan tugas mengibarkan sang saka merah putih di tengah sungai, ketiganya langsung menangis haru. Dan upacara tersebut menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Adapun salah satu pengibar, yakni Valen, ia mengaku baru pertama kali menjadi petugas pengibar bendera dan langsung mendapat tugas di lokasi dengan medan yang tidak biasa. Ia juga mengaku bahwa membutuhkan waktu 2 hari untuk berlatih mengibarkan bendera merah putih di tengah sungai. Menurutnya, yang paling sulit adalah berjalan di sungai dengan dasar bebatuan licin yang terkadang tidak bisa diperkirakan besar kecilnya batu. Valen dan kedua rekannya merasa plong setelah tugas berat tersebut berhasil dijalankan. Baik, Mitra Song Langit, informasi dari Sawo tadi, menurut Anda bagaimana terkait upacara HUT ke-81 RI di tengah aliran sungai, ya? Dan ini kegiatan bukan sekedar membuat perayaan kemerdekaan berbeda, tetapi ini juga dapat menjadi cara warga yang untuk mengabadikan jembatan lama yang memiliki nilai sejarah dan akan diganti pada tahun 2027. Dan yang menarik ya, ataupun juga yang unik, lokasi tersebut juga berkaitan dengan jejak perjuangan Jenderal Sudirman, ditambah pesan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Semoga kegiatan ini bisa menjadi contoh bahwa peringatan kemerdekaan tidak harus selalu dilakukan di tempat formal. Dan menurut Anda, apakah kegiatan seperti ini menjadi cara yang menarik untuk mengenalkan sejarah sekaligus menjaga lingkungan kepada generasi muda? Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Harga daging ayam potong di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengalami kenaikan cukup signifikan dalam sepekan terakhir. Adapun per hari Selasa, 18 Agustus 2026, harga ayam potong di pasar besar Ngawi mencapai Rp43.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut jauh di atas kondisi normal yang biasanya berada di kisaran Rp27.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut lonjakan harga mulai terasa sejak menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pedagang daging ayam di pasar, tapi juga mulai dirasakan oleh pelaku usaha kuliner yang menjadikan ayam sebagai bahan baku utama. Salah satu pedagang yakni Deva Adrian Nugroho, yakni pedagang ayam geprek di Jalan Jaksa Agung Suprapto di Kecamatan Ngawi Kota, ia mengaku bahwa kenaikan harga ayam membuat margin keuntungan semakin menipis. Agar usahanya tetap berjalan, Deva memilih mempertahankan harga jual ayam geprek sebesar Rp10.000 per porsi dengan konsekuensi ukuran potongan daging ayam harus dikurangi. Menurutnya, menaikkan harga jual bukan pilihan mudah karena dikhawatirkan pelanggan akan beralih ke pedagang lain. Karena hal itu, pengurangan ukuran daging menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk menekan biaya produksi tanpa menaikkan harga jual. Kenaikan harga ayam ini sekaligus menunjukkan tekanan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Pedagang kuliner berada dalam posisi sulit karena harus menanggung kenaikan biaya bahan baku. Sementara harga jual sulit dinaikkan untuk menjaga pelanggan. Para pedagang berharap agar pemerintah segera melakukan pemantauan dan langkah stabilisasi harga, terutama jika kenaikan terus berlanjut. Mereka juga berharap agar pasokan ayam potong tetap tersedia, sehingga harga dapat kembali mendekati kondisi normal. Baik, Mitra Songgolangit ya, informasi dari Kabupaten Ngawi tadi. Terkait harga ayam potong yang tembus Rp43.000 per kilogram itu tentu cukup membebani pedagang ya. Terutama juga bagi pelaku usaha kuliner yang sehari-harinya menjadikan ayam sebagai bahan baku utama untuk perjualan ya. Kita berharap agar pemerintah dapat menjaga kestabilan pasokan maupun juga stok dari ayam tersebut. Dan harapannya harga ayam ini kembali normal sehingga pedagang tetap bisa berjualan ya, dapat berdagang, tetap bisa berusaha, sementara konsumen juga tidak terlalu terbebani. Baik, Mitra Songgolangit tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya crunchy.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Semasuman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini, biar ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Dan yang seperti kita tahu ya, Mitra Songgolangit semuanya, di akhir-akhir ini cuaca memang kerap tidak menentu, apalagi di berbagai daerah mungkin sedang mengalami musim kemarau. Dan kemarau ini berdampak kekeringan di sejumlah daerah, seperti halnya kekeringan yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Pacitan. Dan hingga kini terdapat 34 desa di 8 kecamatan telah mengajukan permintaan dropping air bersih kepada BPBD Pacitan. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan yakni Erwin Andriat Moko, ia mengatakan bahwa pengajuan bantuan air bersih tersebut mencakup sekitar 24.263 jiwa. Menurut Erwin, permintaan dropping air bersih terus dipantau karena kondisi setiap wilayah berbeda. BPBD memastikan penyaluran dilakukan berdasarkan pengajuan dari pemerintah desa dan juga kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan.

0: Erwin menyebut bahwa lokasi ataupun kondisi tersebut dipengaruhi oleh panjangnya periode tanpa hujan di sejumlah wilayah Pacitan. Salah satunya yakni Kecamatan Pringkuku yang tercatat mengalami 82 hari tanpa hujan. BPBD Pacitan mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, terutama di wilayah yang mulai mengalami penurunan debit sumber air. Dan hingga berita ini diturunkan, BPBD Pacitan terus melakukan pemantauan dan menyiapkan dropping air bersih bagi wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau. Baik, Mitra Song Langit ya, kita berharap agar hal ini dapat menjadi perhatian bersama dan juga karena air bersih merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Kita berharap selain dari pemerintah untuk mempercepat dropping air bersih, pemerintah juga perlu mengantisipasi jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Dan hal ini juga harus diimbangi dengan penggunaan air yang ada di masyarakat agar dapat menggunakan air secara efisien dan segera melaporkan apabila sumber air mulai mengering. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgalangit FM.
1: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nih, tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Rayo nginep aku.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songkulangi.pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda.

0: Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Lek, sekilo berkicot musim buruk ini tak tukul 500 ewu ya.
2: Eleh tenane kang.
1: Tapi, enek syaratnya.
2: Apa syaratnya?
1: Nek mau ngirim berkicot, karo dikirim kau mah.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa Radio Songo Langit FM. Mitra Kinasi Songo Langit Wulujeng pepanggian malih kalian kula mirdhana wriyanipun syawonten ing kalodhang santen menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa. Dugi mangke titiwancinipun jam sekawan santen. Ingkang badhe nderekake kono sumangga, tasih medhat teng 08.11.3 kangsa 09.00 kali.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo sopo
0: sabar sing abang-abang ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

como Boco Cable FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masa, Pak?
1: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasil apik tenan ora, Pak?
0: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Stop, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit pukul 14.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
5: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
4: Ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadio dateng.
6: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong, Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak, Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit, Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
7: Songo-songo boko kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Waduh ya Allah, lara tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tamteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, piye? Utawa aja ngenteni suwe, periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya lara. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran

0: prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA ning nomor WA Care 081390056000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
0: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulang FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum meli. Pengkali nggih mitra kinasih Songgolangit diwau sampun pambuka hananging wonten radio analog wonten kalau dengan santan menika pambuka melih wonten sak menika buka dasar wonten live TikTokipun radio Songgolangit. Wilujeng santan wonten kalau dengan santan menika ingkang nembe ngayahi gati. Mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan tansah pinaringan lancar nggih. Mboten wonten pambek setunggal pun napa, mboten wonten sak menika alangan setunggal pun napa, pokokipun dipun paringi kelancaran sak menika awit perwoko madya ngantos pungkasan, sedaya penggaweane panjenengan dipun paringi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Sak menika ingkang domisili wonten luar negeri, luar Jawa, wilujeng sonten. Kagem panjenengan ingkang kapang sanget kalian kahanan Ponorogo, kapang sanget kalian lagu-lagu Jawi, monggo ampun kasupen amargi Radio Songgolangit sak bendinten sak menika wonten setunggalipun adicara giaran inggih menika Suara Jawa. Spesial kagem panjenengan ingkang kapang sanget kalian lagu-lagu Jawi, kapang sanget kalian kahanan Ponorogo, panjenengan saged request sak menika wonten 08111 3 gangsal 900 kali. Nah, mbok menawi kagem panjenengan sedaya ingkang sak menika wonten live TikTokipun Radio Songgolangit, wilujeng sonten. Ingkang nembe lumebet ugi wilujeng sonten. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Mboten wonten pambek setunggal punapa. Matur agunging panuwun sak menika ingkang sampun kersa tep-tep layaripun supados ingkang hamirsani wonten ing kalodhangan sonten menika langkung kathah. Langkung tambah silaturahmi, langkung tambah paseduluran kula lan panjenengan. Mitra kinasih Songgolangit ingkang badhe request lagu ngapunten sanget mboten saged sedaya lagu saking panjenengan dalem puteraken. Amargi ingkang angka sepisan inggih menika keterbatasan wekdalipun, ingkang angka kalih lagu-lagu sak menika sampun dipun siapaken kalian bagian programipun ingkang nyepakne lagu wonten. Dados kula namung muter kemawon nggih. Wilujeng sonten sak menika ingkang wonten radio analog jam-jam yah menten nembe istirahat nggih wonten. Nembe dahar nggih wonten amargi saking kuwatahipun pakaryane panjenengan terus ingkang nembe jualan wonten pasar legi sak menika wilujeng sonten. Nah, mugi-mugi daganganipun laris manis Tanjung Kimpul. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang ngongko kalih kagem sedaya bapak-bapak ingkang makarya sak menika wonten ratusan wonten jalan ngaten menika. Nah, wilujeng sonten. Bapak-bapak parkir biasanya mas-mas sing tengah jenge BCA niku jan grapyak sanget. Nggih, wilujeng sonten. Pokoke sedaya kemawon sing teng parkiran ngajem BCA terus ngajengi Indomaret poin. Kula nyebutne nama nih. Mboten dados menapa nggih. Wilujeng sonten pokoke sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgolangit wonten ing kalodhangan sonten menika. Kang sampeyan sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit wilujeng sonten. Pak Ong istirahat pripun? Nggih, istirahat. Nggih, monggo ingkang istirahat mugi-mugi napa nggih. Nek pun istirahat berarti pakaryane pun rampung ngaten. Request kasenyatan versi campur sari Mbak Mas Didot. Nggih. Mas Didot mboten sedaya saged kula puteraken. Kula baleni melih mboten sedaya saged kula puteraken nggih. Ariska Audio Mbak Mir dalem request nunut nyiup nggih. Nunut nyiup, kula nunut nyiup. Udan lali rangga bayo. Mboten enten Jawa teng napa jenengan nunut nyiup ya Allah. Wilujeng dalu saking niki pun dalu lur sehat selalu denek niki berarti manggen wonten daerah-daerah Amerika mriko. Kutong rayon derek langkung mboten pareng menawi derek langkung beto jajanan khas ngrayon napa nggih jajanan khas ngrayon. Tempe sing ageng-ageng ngoten niku jajanan khas ngrayon. Nah, monggo nek badhe tindak kutho njet beto tempe khas ngrayon. Sugeng sonten Pacitan hadir menyapa Wilujeng sonten ugi ingkang wonten Pacitan ingkang sakmenika domisili wonten Pacitan Wilujeng sonten pripun pawartosipun hawa Pacitan asrep sumuk nopo sedengan nopo setengah-setengah ingkang wonten Pacitan wonten ing kaludhangan sonten menika. Wilujeng santen nggih mitra kinasih sanga langit makarya sesarengan kalian os kacamata kagem sedaya pamidhanget radio sanga langit sakmenika ingkang domisili wonten Ponorogo panjenengan saged langsung tindak dhateng os kacamata mbok menawi panjenengan mbetahaken kaca paningal. Nah, mitra kinasih sanga langit wonten os kacamata sakmenika kebutuhan-kebutuhan kacamata panjenengan pasti wonten amargi kuwatah sanget pilihan frame kacamatanipun wonten os kacamata. Monggo langsung tindak kemawon dhateng os kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala ingkang angka sepisan, ingkang angka kalihipun wonten Jalan Sultan Agung. Matur agunging panuwun, cek mata gratis. Nah, apa menih Mbak Meda kuwatah gratisane khusus Agustus sakmenika? Pramila saking menika monggo panjenengan yang langsung tindak kemawon datang os kacamata. Matur agunging panuwun kagem sedaya pamidhanget radio Sanga Langit ingkang nembe lumebet sak menika wonten live TikTokipun radio Sanga Langit. Ingkang nembe lumebet nyuwun sewu. Saged dibantu tap-tap layaripun nggih kersane ingkang hamirsani wonten ing kaludhangan santen menika langkung kathah anggen kula lan panjenengan paseduluran amargi menjalin silaturahmi niku sama juga memperluas sudut pandang kita. Cie. Menawi mangke sudut pandang kita diperluas, insyaallah rezeki kita diperluas. Amin, amin ya rabbal alamin. Kados sedaya pamidhanget radio Sanga Langit sakmenika wonten kadang niku wonten ingkang promosi. Nah, wonten ingkang promosi, nah pramila saking menika sing promosi-promosi monggo. Menawi kula mboten saged nyebataken jenengan ketik ya Mbak menawi betahaken kalau mbak niku wonten laundry. Nah, biasane niki kadang meleh bakul es teh. Nah, bakul es teh Jalan Kawung, Mbak. Mbak sinten, Mbak? Nah, Mbak Diah. Wilujeng santen. Sedaya kemawon pamidhanget radio Sanga Langit. Mitra kinasih Sanga Langit setunggal lelakon ingkang badhe kaputer wonten ing kaludhangan santen menika sampun cumepak wonten ngarsa panjenengan wonten lagunipun sak menika.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata pun. Periksa dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat, ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra Kenase Songo Langit sak menika tasih wonten kiaran Suara Jawa nggih ingkang nembe lumebet wonten radio analog Wilujeng Santen ingkang sak menika wonten radio online streaming Radio Box ugi Wilujeng Santen ingkang wonten live TikTokipun Radio Songo Langit Wilujeng Santen. Wilujeng midhangetaken. Pokoke sedaya pamidhanget Radio Songo Langit mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih wonten ing kalodhangan sonten menika. Ingkang wonten WhatsApp 08133000000 kali tasik midhat request lagu ngapunten sanget. Napa nggih? Nyuwun sewu mboten saged sedaya dipun puteraken. Amargi menapa? Amargi sampeyan nek lagu niku sampun kecatet, sampun lise sampun disiapne kalih bagian-bagianipun ingkang nyiapne lagu, dadosipun dalem niku mboten saged ngotak-atik. Mekaten, nggih. Wilujeng santen. Kabar Ponorogo enjing menika kala wau biasane kan lek jam 7, jam 8 ngaten cerah ceria. Niki wau niku ning Ponorogo teng khususipun teng kota nyun sewu radi mendung. Nah, kula badhe nderek tangklet nek teng daerah panjenengan niku wau napa nggih mendung. Enjing niku napa nggih mendung, napa biasa. Niki pun anu nggih. Nek kula raosaken enjing niku nek nyu iki maca komene mase aku malah bledru. Mboten saged. Mboten wis ra iso muter malah njaluk sewu ngono to Mas maksude jenengan jan jahat iki. Koncoku kancane wis ra iso muterne lagu malah njaluk sewu. Nek oleh Mas kula nyuwun 700.000 ora mung 1000 sing tak jaluk. Panase pol nggih leres to. Berarti enjing kala wau iki pun krasa nek gerah ngoten lho. Biasane kan enjing niku asrep. Asrep sangat dadi bibar nek bibar siram bibar adus ngoten niku bibar siram mengke klentu kula diseneni nek bibar adus ngoten niku rasane iki anyes ngoten lho. Nah niki wae iki mboten niki wae enjing niku mendung terus bibar sak menika ki radi gerah ngoten teng nek bibar siram ngoten. Nah mendung tanpa udan Mbak, mendung tanpa udan terusnya pripun? Mendung tanpa udan kula nggih lali. Biar silaturahmi gak putus nyuwun 700.000. Nah ini kiseng leres. Nek kula mboten. Biar silaturahmi gak putus nyuwun 700.000. Ya didik men. Mas Aska Ponaspol. Mas Sugiharyo. Mas Hadi matur nuwun mawaripun. Njih. Mboten kalau dengan santun menika matur nuwun mawaripun. Jan kengko malih mak wangi no kula siaran. Mbak di situ ada Mbak Talita, dia kuliah di Ponorogo. Mbak Nabila wonten, Mbak Talita wonten. Mbak Talita bibar kula mangke siaran. Dipun pantau kemawon mangke Mbak Talita siaran. Request Taman Asmoro kanggo keluarga besar Wringin Anom. Taman Asmoro niku jatuh cinta ngoten to maksude saking Lampung nggih siap mugi-mugi wonten nggih tapi nek mboten wonten jenengan ampun nesu-nesu mungkin nesu-nesu kalian kula. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Songo Langit. Setunggal lagu ingkang badhe kaputer wonten ing kalodhangan santen menika nyuwun sewu niki spesial kagem panjenengan ingkang kapang sanget kalian Ponorogo. Nah, tak puterne lagune Ponorogo. Spesial niki lagu-lagunipun karya anak sendiri, karya anak bangsa, karya anak Ponorogo sendiri.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Pon kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo. Lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: songo-songo Boko Crowley FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa wonten ing kaludhangan sonten menika ingkang nembe lumebet wilujeng sonten. Wilujeng pepanggihan malih wonten kiaran Suara Jawa kalian Mirdana Orinisha. Ingkang badhe nderek gegono sumangga 08 1 3 3 gangsa

0: Sagang sa songo-songo kali, dugi mangke titi wancini pun jam sekawan sonten. Nyuwun sewu ngapunten, sangat ingkang request lagu, boten saged setuwo yo niki kula ladosi lho nggih. Senajan to kados mekaten panjenengan ampun gelon nggih, gantos wekda mesti kula puteraken. Warga Jateng matur nuwun. Nah, tapi mesti sing ditingali live pas sampe jamen jenengan pas jam-jam sore marai Mbak Dia. Wis mboten dados menapa. Sami mawon, pokoknya Mbak Diah laris manis Tanjung Gimbol dagangane nggih. Ndang tutup, ndang istirahat, mergo dagangane wis telas. Kapan-kapan pokoknya aku rono karo Mas Yogi, karo Mbak Naya, karo Mas Mbak Bia, pokoknya karo sineng radio are tak rampok ST. Mengke damel sangu nek mendaki. Nggih niki kanca-kanca niki sebagian mboten sedaya niki lagi seneng-senenge mendaki. Nah, sore salam kenal saking Surabaya. Wilujeng sonten ugi salam kenal saking Surabaya. Niki ta napa sing delok adek medun karek 19 niki? Emoh kula mengke gek off nek sing delok ming 19. Wilujeng sonten. Monggo dipun bantu tetep layaripun supados ingkang hamir sani wonten ing kaludangan sonten menika langkung kathah. Kekancan kula silaturahmi kula kalian panjenengan langkung kata silaturahminipun langkung saya. Matur nuwun AKJ76. Apa niki wow. Es jeruk ipun matur nuwun. Waduh, jambe nembe hadir malah paripurna. Dereng sekedap melih, paling setunggal lelakon melih. Wilujeng midhangetaken nggih setunggal lelakon sak menika wonten ing kaludangan santen menika sih. Wilujeng santen assalamualaikum warahmatullahi. Kismantoro Wonogiri hadir siap matur agung panuwun ingkang wonten Kismantoro wonten ing kaludangan santen menika. Kismantoro niku sak kilenipun Purwantoro nggih leres nggih. Sadaringipun Wonogiri leres napa mboten? Bunga hadir bunga niku pundi nggih? Fuji Fastoni Wilujeng santen. Kismantoro pokoknya daerah mriku sak kilenipun Purwantoro mangke kepanggih Kismantoro. Radi Asrep mbok menawi mboten klentu lho nggih wonten ing kaludangan santen menika Radi Asrep wonten daerah Kismantoro wonten daerah-daerah mriku biasane langkung asrep saking Trenggalek hadir Mbak. Trenggalek sampun jawah napa dereng Kismantoro sakidule Purwantoro saderenge Jeruk Pacitan. Oh, berarti Purwantoro terus ngidul sekedhik Kismantoro ngaten nggih. Oh, siap. Nggih, berarti niki teng mriku radio Sanggo Langit jernih nggih, alhamdulillah. TikTokipun. Mboten dados menapa, paling mboten kan panjenengan saged napa nggih? Midhangetaken saged mirsani wonten ing kaludangan santen menika. Mas Opi, wilujeng santen. Wilujeng santen besti la iki manten anyar apa ora ya kegolonge Mas Opi iki. Marai aku mantene ra diundang dadi ra ngerti anyar napa kawak, kula mboten mangertos. Wilih jenjang Mas Opik mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Senajan to mboten jarang kepanggih, pokoke sedaya kanca-kanca sederek niki mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya. Ingkang dereng kagungan putra mugi-mugi enggang pikantuk putra. Sing ingkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodoh sedaya kemawon pamidhanget radio Sanggo Langit. Sugeng santen nggih, ampun. Nah ya ta wong undangane mboten dugi prajuritan no. Tokyo Jepang weh tebih sanget. Sugeng santen wilujeng santen Tangerang nongol matur nuwun. Dereng Mbak posisi lagi di Kalbar Mbak. Waduh, betul terminal Purwantoro. Oh nggih leres berarti terminal Purwantoro sakmenika ngidul. Dugi kateng alhamdulillah. Kalau dengan santen iki ngawi rawuh cahayu matur nuwun ingkang wonten ngawi. Amin, pangestunipun donga dinunga Mbak Yusia Mas Opik, pokoke donga dinunga lancar sedayanipun berkah barokah kagem panjenengan lan sedoyo kemawon pamidhanget radio Sanggo Langit. Lancar kabeh, pokoke sehat-sehat keri dhewe napa sugih. Amin ya rabbal alamin. Sajane lho kula lan panjenengan dugi pundi-pundi niku golek napa ya golek yatra tujuane napa sugih sing ngene lho mboten sah munafik. Pacitan pinggir lor hadir matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum selamat siang Mas Heru wilujeng siang. Selamat sore dari Mas Heru Bukit Asam. Ma wilujeng santen. Sugeng santen kabar hadin Mas Gas selek. Laduh jenenge angel. Kak, Radio Songgolangit niku kantornya di jalan apa ya, Kak? Kantornya ada di Jalan Halim. Wonten ing Jalan Halim Perdana Kusuma kalih welas Ponorogo. Panjenengan mbok menawi mangke mantuk datang Ponorogo, mantuk datang Indonesia menawi badhe mampir, betok oleh-oleh saking Jepang, monggo langsung kemawa tindak datang Radio Songgolangit. Tepatipun sak wetanipun Prawa Sekawan Jeruk sing kidul margi. Nah, ngaten. Pas. Wilujeng santen nggih setunggal sak menika mbek kabade kaputer. Nah, setunggal info kagem panjenengan saking Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo niki mungkin nek mboten kula puter, wong manto mesti kon muter. Mbak iklan ngaten.
1: Aduh ya Allah, lara tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti larane nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ponorogo International dan Hong Kong Municipal. Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo. Edisi siar Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah mobil yang ditumpangi anggota DPRD Trenggalek tabrak motor di Ponorogo, sopir diduga mengantuk. Petani Ngawi tewas tersetrum jebakan tikus beraliran listrik. Puluhan cucian pasir di Madiun terancam disanksi, limbah diduga masuk sungai. Yo, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo, Radio Sunggolangit FM. Kita awali informasi dari Ngawi. Seorang petani di Desa Tirak, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi ditemukan tewas tersetrum jebakan tikus yang dipasangnya sendiri pada Selasa 18 Agustus 2026. Kapolsek Kuadungan AKP Arif Hidayat menyatakan jasad M, 62 tahun, ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di area sawah milik korban. Petaka tersebut bermula saat korban berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ke sawah pada Selasa, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. 4 jam kemudian, Jawi, istri korban, menyusul korban ke sawah lantaran M tak kunjung pulang. Sesampainya di sawah, Jawi mendapati jasad suaminya sudah tergeletak tak bernyawa di area sawah miliknya sendiri. Istri korban berteriak meminta pertolongan. Tak lama kemudian datang warga sekitar bersama-sama mengecek keadaan korban. Terhadap kejadian tersebut, perangkat desa melaporkan ke Polsek Wadungan guna penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan petugas medis menyebutkan pada tubuh korban bagian lengan kiri ditemukan luka sangatan. Sementara bagian tubuh yang lain tidak ditemukan luka memar, lebam atau luka karena kekerasan.
0: Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit, kita bergeser ke informasi dari Madiun. Puluhan usaha cucian pasir di Kabupaten Madiun terancam terkena sanksi setelah Dinas Lingkungan Hidup menemukan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan limbah. Aktivitas pencucian pasir menjadi sorotan karena limbah lumpur hasil produksi diduga masih masuk ke aliran sungai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak segera ditangani. Kepala DLH Kabupaten Madiun, Muhammad Zahrawi, mengatakan hasil inspeksi di sejumlah lokasi menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum menjalankan pengelolaan limbah sesuai ketentuan. Menurut Zahrawi, persoalan tidak hanya ditemukan pada kolam penampungan limbah. Pelaku usaha juga disebut belum memenuhi kewajiban melakukan uji baku mutu limbah cair secara berkala. Seluruh pelaku usaha cucian pasir di wilayah tersebut wajib melakukan pengujian limbah dan melaporkannya setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Madiun melalui DLH. Namun, kewajiban tersebut masih diabaikan selama bertahun-tahun. Hingga informasi ini diturunkan, DLH mengaku tidak menerima laporan hasil pengujian limbah dari sejumlah usaha cucian pasir yang berada dalam pengawasan. Atas temuan tersebut, DLH Kabupaten Madiun tengah menyiapkan sanksi administratif. Pelaku usaha yang tidak segera melakukan perbaikan terancam mendapatkan sanksi lebih berat. Tahuan sanksi bahkan dapat berujung pada penghentian kegiatan produksi hingga pengusulan pencabutan izin usaha. DLH Kabupaten Madiun juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penindakan terhadap aspek perizinan usaha. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan unsur pidana pencemaran lingkungan, tim pejabat pengawas lingkungan hidup dan penegak hukum lingkungan akan dilibatkan dalam penanganan. Puluhan usaha cucian pasir tersebut kini berada dalam radar pengawasan DLH Kabupaten Madiun. Pemerintah daerah menegaskan aktivitas usaha tetap harus berjalan sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan. Jika kewajiban pengelolaan dan pengujian limbah tetap diabaikan, usaha cucian pasir yang bersangkutan terancam dihentikan hingga izinnya diusulkan untuk dicabut. Sunggolangit. Ya, Mitra Sunggolangit, beberapa informasi akan dirkan menemani ruang dengar Anda di Pawitan.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru.

0: Lemon tea enggak asam, manisnya full dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata, Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM. Kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Sebuah mobil Toyota Kijang Innova yang membawa anggota DPRD Trenggalek terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Ponorogo Trenggalek, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Selasa 18 Agustus 2026 malam. Mobil bernopol AJ1194YU tersebut dikemudikan Adi Warno Puguh. Saat kejadian, mobil membawa penumpang Guswanto yang merupakan anggota DPRD Trenggalek. Kanit Gakum Satlantas Polres Ponorogo Ibtu Abdul Holik mengatakan, kecelakaan diduga terjadi karena sopir mobil kurang konsentrasi saat berkendara. Menurut Holik, mobil tersebut melaju dari arah barat atau Kabupaten Ponorogo menuju timur Kabupaten Trenggalek. Saat tiba di lokasi, mobil tiba-tiba oleng ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Supra Ekbernopol AE3778UA yang dikendarai Uswatun Hasanah 46 tahun, warga desa Bedikulon, Kecamatan Bunggal, Ponorogo. Uswatun berprofesi sebagai guru tidak dapat menghindari mobil yang masuk ke jalurnya. Tabrakan antara kedua kendaraan pun tak terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, Uswatun mengalami sejumlah luka. Korban mengalami patah pada bahu dan tangan kiri, luka pada pelipis mata sebelah kanan, luka lecet, serta dagu robek. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Harjono untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setelah kecelakaan, petugas Satlantas Polres Ponorogo mengamankan kedua kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini dari sisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata, perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak 3 topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini, kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti, ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat Wat-Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka, karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat. Tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj, atau ada waktu Isra dulu setelah beberapa lama Mi'raj? Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata, bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kata kita, Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya. Beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir. Bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi. Ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal. Tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan. Misalnya, itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian. Itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705. Baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah. Yang ditoleransi oleh ulama biar aja karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Saya ini pun saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan. Bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya? Biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan. Maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah. Subhanallah. Ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan mau percaya silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteksnya. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab. itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh. Itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi. Iya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke? Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya. Jadi jangan bilang, nanti Pak Kures bilang tidak ada Mi'raj. Ditanya, saya hanya ingin memperluas wawasan kita, jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, orang kafir. Ya kan? Mereka semua sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir,

0: ada yang batin. Ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran.
1: Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira.
0: Orang-orang yang memakan harta anak yatim, tidak lain kecuali ya'kul. Sekarang mereka memakai di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat. Ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih. Okay? Kembali kepada Rasulullah, melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu, bekas makan daging? Enggak, kami tidak makan daging. Nabi baca, la yaqtab ba'dukum ba'dan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang. Kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat. Ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Dia bilang, kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan? Jalan dia lihat ada satu orang tinggi. Dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya terlonggar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini, dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu. Tapi kita tidak yakin. Kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu

0: ilmul yakin.
1: Iya kan?
0: Oke.
1: Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin?
0: Yakin.
1: Kenapa yakin? Dia bilang, saya pernah mampir di airportnya. Dia ada pernah lihat atau tidak ini?
0: Ainul yakin.
1: Yang satu lagi ditanya, yakin?
0: Yakin.
1: Kenapa? Saya pernah tinggal di sana.
0: Hakul yakin.
1: Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini. Kalau orang sedekah ini begini. Kalau ini supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sinerman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Sesok ki sesok waya ujiannya biologi.
1: Oh ala, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesok ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh ala, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampeyan iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu anu loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing. Oh, iya.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami.
1: Hatsokyo.
0: Isi tempurannya saji.

0: dari Wings Food.
1: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi ya, yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas ya, atau mau sekedar sewa dengan kita pun juga boleh banget. Mitra Songgolangit bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Dan malam hari ini mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, Talita akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 8 ya. Dan sekali lagi, kalaupun mitra Songgolangit mau ada informasi yang ingin disampaikan, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Jadi malam hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi arus lalu lintas, RC halo dengan kita pun banget ya. Ada bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Informasi di malam hari ini Mitra Songgolangit terkait dengan 115 warga binaan rumah tahanan negara ataupun rutan kelas 2B Ponorogo memperoleh remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 3 warga binaan merupakan narapidana kasus korupsi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo, Muhammad Agung Nugroho ini menyebut ketiga narapidana korupsi tersebut mendapatkan pengurangan masa tahanan yang berbeda mulai dari 2 hingga 5 bulan. Selain 3 narapidana kasus korupsi, mayoritas penerima remisi merupakan warga binaan kasus pidana umum, yakni sebanyak 95 orang. Sisanya merupakan warga binaan dengan perkara korupsi serta narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari total 115 penerima remisi, 7 orang diantaranya langsung dinyatakan bebas. Saat ini, jumlah penghuni rutan kelas 2B Ponorogo tercatat mencapai 197 orang, sementara 115 warga binaan diusulkan mendapatkan remisi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian penyerahan surat keputusan remisi dilakukan secara simbolis di rutan kelas 2B Ponorogo, Jalan Hos Cokraminoto, Kelurahan Banyudono pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan dilakukan oleh PLT

0: Bupati Ponorogo Listiarita bersama sejumlah unsur pimpinan daerah. Di antaranya Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudipyo, dan Dandim 0802 Letkol ARH Farouk. Kemudian Listiarita mengatakan pemberian remisi menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam proses pembinaan warga binaan. Ia pun berharap berbagai pendidikan dan pelatihan keterampilan termasuk pelatihan UMKM dapat menjadi bekal agar warga binaan mampu mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 20 ya. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, Kabupaten Panaraga. Di malam hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi tentunya ya. Dan untuk Mitra Songgolangit yang mungkin baru saja mendengarkan Radio Songgolangit FM dan ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir karena informasi sudah kita sampaikan, Anda simak kembali melalui Facebook Songgolangit dan kita di songgolangit.png ya, di lebih akun media sosial kita. Nah, malam masih Rogo dengan Esno di Jalan Niken Kecamatan Cendangan, Jawa Timur. Kini tak lagi menggelar kegiatan belajar mengajar meski kondisi bangunannya masih berdiri kokoh. Sekolah yang berada tepat di sebelah kantor Kelurahan Tono tersebut

tersebut tidak lagi menerima siswa baru selama 3 tahun terakhir. 6 siswa yang sebelumnya masih bersekolah di sana pun dipindahkan ke sekolah lain pada awal tahun pelajaran 2026-2027. Pantauan di lokasi pada Rabu 18 Agustus 2026 kemarin, ini menunjukkan suasana SDN Setono tampak lengang. Tidak terlihat aktivitas siswa maupun guru, sejumlah ruang kelas bahkan sudah dikosongkan dari bangku dan kursi. Sementara ruang kelas 1 dan 2 ditutup menggunakan seng. Padahal dari sisi bangunan, kondisi sekolah masih cukup kokoh. Tidak terlihat kerusakan seperti pada bangunan yang selama bertahun-tahun menjadi tempat anak-anak di Kelurahan Setono menuntut ilmu. Nah, kemudian Mitra Sung Langit Hendri mengatakan minimnya jumlah siswa di SDN Setono telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Jumlah calon siswa yang mendaftar terus menurun hingga akhirnya sekolah tidak lagi mendapatkan siswa baru. Kondisi tersebut terutama terjadi pada kelas 1, 2, dan 3. Dan menurut Hendri, beberapa calon siswa sempat mendaftar tetapi kemudian memilih pindah karena tidak memiliki teman sekelas. Kemudian Mitra Sung Langit, pada awal tahun ajaran 2026-2027, 6 siswa yang masih tersisa dipindahkan sekolah lain. 2 siswa melanjutkan pendidikan di SDN 1 Japan, sedangkan 4 siswa lainnya pindah ke SDN 1 Singosaren. Nah, itu dia Mitra Sung di malam hari ini. Tentunya informasi yang sudah kita himpun ini pun juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita dan juga akun Instagram kita di songkolangit.png. Baik, Mitra Songkolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam hingga nanti tuntas pukul 8. That is the

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada, dan senang sekali di malam hari ini masih bersama dengan saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya. Dan di malam hari ini mitra Songgolangit, Talita juga sudah melakukan siaran langsung ataupun live di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Wah, terima kasih ada Mas Kontring Mawarnya. Terima kasih banyak ya untuk mitra Songgolangit semuanya yang baru saja bergabung. Talita ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Dan juga untuk mitra Songgolangit yang di malam hari ini mungkin sedang dalam perjalanan ya, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian juga mungkin mitra Songgolangit ada yang berencana untuk melakukan perjalanan, untuk pergi ke suatu tempat, untuk jalan-jalan ya. Nah, ini jangan lupa diperhatikan terlebih dahulu kendaraannya sudah dalam kondisi prima atau belum. Seperti halnya tekanan bannya, kemudian juga remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum. Kemudian juga lampunya ya, karena di malam hari gelap tentu penerangan dalam kendaraan ini sangat penting dalam keselamatan dan juga untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, mitra Songgolangit semuanya di malam hari ini yang sudah bergabung, sekali lagi Talita ucapkan selamat malam. Dan untuk Anda yang belum follow akun TikTok kita, bisa di follow terlebih dahulu ya. Kita coba lanjut sapa-sapa untuk mitra Songgolangit yang sudah bergabung. Di malam hari ini ada Mas Saiful Anwar, kemudian ada Mas Fauzil, ada Mbak Tri Sugesti. Selamat malam, selamat bertugas, Taiwan hujan. Oke, selamat malam juga untuk Mbak Tri, terima kasih sudah bergabung. Selamat beraktivitas ataupun mungkin sedang beristirahat juga, selamat istirahat ya. Kalau di Taiwan sedang hujan, tapi di Ponorogo rasanya sudah lama ya tidak turun hujan, dan terkadang kita merindukan hujan itu. Oke, semoga hujan yang ada di Taiwan membawa berkah. Kemudian juga ada Mas Burhan, ada Mas Cukri, kemudian ada dari Ngumpul Balang juga sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk mitra Songgolangit semuanya. Dan tentunya mitra Songgolangit, di program Geraha Warta Malam kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau sekedar say hello, mau request lagu, mau kirim-kirim salam juga bisa. Caranya gampang banget, tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, ini dia mitra Songgolangit ya, kita putarkan satu buah lagu untuk menemani segala aktivitas malam mitra Songgolangit semuanya. Ada Hindia dengan lagunya Everything You Are. Semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra Songgolangit semuanya. Selamat

Kom ke Langitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Jadi malam hari ini Talita masih kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Karena di malam hari ini Talita juga masih melakukan siaran langsung di akun TikTok kita. Kita coba sapa-sapa terlebih dahulu ya untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung. Tadi ada yang request lagu Jakarta Hari Ini, tadi juga sudah kita putarkan. Mungkin di antara dari Mitra Songgolangit tadi yang mau request lagu lagi, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Yang sudah bergabung di malam hari ini ada Mas Yosep, kemudian ada Kak Leona, ada juga Mas Azam, ada Mas Nuryajid, ada Mas Inodoni, ada Mas Putra juga yang sudah bergabung. Nah, kemudian ada juga Mas Dani, ada Mas Dovi juga yang sudah bergabung. Luar biasa banyak ya antusias Mitra Songgolangit di malam hari ini. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello pun juga bisa. Langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, hari ini di hari Rabu ya, dan artinya dua hari lagi kita akan memasuki di hari Jumat. Dan hari Jumat ini adalah hari yang penuh berkah. Dan kita memanfaatkan hari penuh berkah ini untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Jumat Berkah ini sudah rutin kita laksanakan, dan untuk Jumat yang akan datang ini sudah berada di edisi 394, yang artinya sudah 394 kali Jumat kita rutin melaksukan kegiatan sosial Jumat Berkah. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut bisa banget ya. Anda bisa berkontribusi dalam bentuk makanan, uang tunai, minuman, bahan makanan, atau apapun itu boleh ya, tanpa minimal. Jadi sedikit dari kita akan bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian untuk Mitra Songgolangit yang sudah turut berpartisipasi, yang sudah ikut serta, Talita ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga dari apa yang kita berikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Mitra Songgolangit, nantinya untuk distribusi dari Jumat Berkah nanti akan kita bagikan secara turun jalan ya. Untuk pembagiannya kita bisa berganti-ganti lokasi, terkadang di area Jalan Sultan Agung, kemudian di area Jalan Juanda, di area Jalan Basuki Rahmat. Kadangkala kita juga akan melakukan kegiatan Jumat Berkah di berbagai panti yang ada di Ponorogo, di Panti Asuhan, di Panti Duafa, dan juga untuk mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, untuk Mitra Songgolangit yang mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah, bisa banget ya, langsung aja hubungi tim gatekeeper kita di 0811-3555-992 tanpa minimal. Karena sedikit dari kita akan bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 8. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Keberal. Dan di malam hari ini kita masih di Geraha Warta, bergeser sih dari kaca bus PO Restu di kawasan Madiun yang viral di media sosial. Tawi merupakan sopir truk, kasus tersebut telah dimediasi oleh pihak kepolisian. Kasat Lantas Polres Madiun AKP Distrika Brevia Wartawan ini mengungkapkan bahwasannya damai setelah melakukan mediasi. Kesepakatan damai setelah pihak pengemudi truk harus mengganti kerusakan yang ditimbulkan atas kerusakan bus. Sedangkan pengemudi bus PO Restu mendapatkan sanksi tilang karena melanggar marka lalu lintas. Dan Mitra Songlangit, untuk ini menggabungkan biaya kerusakan bus atas pemecahan kaca. Sedangkan pengemudi bus Restu sanksi tilang karena melanggar lalu lintas ngeblong garis lurus. Kadit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono menyampaikan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap bus yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan aksi pemecahan kaca bus PO Restu di kawasan Madiun viral di media sosial. Aksi perusakan oleh seorang pria tak dikenal tersebut terjadi saat bus masih melaju perlahan di jalan raya. Dalam video berdurasi 25 detik yang beredar, tampak seorang pria dari luar kendaraan tiba-tiba memecahkan kaca pintu samping kiri bus. Di dekat pintu tersebut terlihat seorang kenek berseragam sedang duduk di bagian depan. Usai kejadian, bus langsung berhenti menepi. Sang pengemudi terdengar mengekspresikan kekagetannya atas insiden yang menimpanya. Sementara, pelaku langsung kabur setelah melakukan aksinya. Suara kepanikan tersebut juga terdengar dari seorang wanita yang diduga merupakan penumpang sekaligus perekam video. Wanita tersebut menyebut suasana di lokasi sempat mencekam.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang sudah Talita sampaikan tadi juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Kemudian bisa juga melalui akun Instagram

Instagram kita di songlangi.png. Jadi jangan lupa di follow terlebih dahulu akun media sosial kita ya. Dan Talita masih akan kembali hadir dengan serangkaian informasi hingga nanti tuntas pukul 8. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Songkulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di Geraha Warta Malam, kita masih ada satu informasi dari Kabupaten Madiun terkait dengan pembangunan Pasar Dungus terancam tidak bisa diselesaikan pada tahun anggaran 2026 setelah proses tender proyek tersebut dinyatakan gagal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Madiun kini menyiapkan skema multi-years atau pembangunan yang dilaksanakan dalam 2 tahun anggaran. Untuk menjalankan skema tersebut, pemerintah daerah tengah mengurus persetujuan dan administrasi kepada pihak terkait. Kepala DPUPR Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis, menjelaskan bahwa tender sebelumnya gagal karena penyedia jasa tidak lolos tahap evaluasi. Dengan waktu yang tersisa, proyek dinilai tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam sekitar 5 bulan. Jika skema multi-years dapat disetujui, pembangunan Pasar Dungus bisa dilanjutkan melewati tahun anggaran 2026. Namun, apabila opsi tersebut tidak dapat dilakukan, pemerintah menyiapkan alternatif kedua, yaitu melakukan lelang dini untuk proyek tahun 2027. Dengan begitu, proses pembangunan diharapkan sudah dapat dimulai sejak awal tahun depan. Ya, Mitra Songgolangit, tertundanya pembangunan tentu menjadi perhatian ya, terutama bagi masyarakat dan para pedagang yang menantikan pasar dengan fasilitas yang lebih baik. Namun di sisi lain, proses pembangunan juga harus dilakukan secara berhati-hati dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyelesaikan proses administrasi dan menentukan skema terbaik, sehingga pembangunan Pasar Dungus tidak kembali mengalami hambatan. Dan semoga rencana pembangunan ini bisa segera terrealisasi, sehingga nantinya Pasar Dungus dapat memberikan tempat yang lebih nyaman bagi para pedagang dan juga pembeli, sekaligus mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah Dungus dan sekitarnya.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta malam hari ini, edisi siar Rabu 19 Agustus 2026. Namun jangan khawatir, karena selepas ini masih ada program lain yang akan diteruskan oleh rekan Sabta. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sokolaget 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Bersama saya Sabta Kasyubul ya, mengganti atau substitution atau kita bergantian ya, tongkat melanjut tongkat estafet dari rekan Talita tadi. Kalau tadi sudah membahas berkaitan dengan informasi-informasi banyak banget ya di Grawarta malam, aku juga akan melanjutkan mungkin di hingga jam 10 nanti ya. Jadi 1 jam untuk Grawarta malam dan 1 jam lagi kita berada di Sendu atau Senandung Rindu. By the way, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, apapun di malam hari ini, entah itu tentang keberhasilan atau juga tentang kegagalan hari ini, masih ada hari esok gitu. Jadi kalau kalian galau di hari ini, gak tenang atau lain sebagainya, ya yang kalian harus pikirkan itu adalah bagaimana kemudian di besok harinya kita mendapatkan energi yang positif lagi pastinya, dan juga semangat dalam beraktivitas di kegiatan selanjutnya. Jadi kita harus recharge dulu. Jadi kalau kalian lelah, ya dilupakan dulu lah ya. Dilupakan, diistirahatkan badannya, baru dipikir besok lagi. Dan selanjutnya akan ada informasi dari Malang ya, Dinas Kehutanan, atau tepatnya terjadi kebakaran hutan ya. Tepatnya di Gunung Arjuna Welirang ditutup akibat kebakaran hutan. Wow, banyak sekali yang terjadi kebakaran hutannya ya. Kalau di Ponorogo juga sudah sempat terjadi ya beberapa waktu yang lalu ya, Mitra Soklogit. Tepatnya di Tatung sana, kemudian juga disusul di Sampung. Kemudian baru-baru ini kejadian ada di Bromo ya, hingga mengakibatkan ditutup. Kemudian sekarang di Arjuna. Ya semoga saja segera membaik dan kondisinya segera pulih ya Mitra Soklogit. Dan juga beberapa waktu lalu ada juga kejadian musibah juga ya yang menimpa warga kita atau ya saudara kita yang berada di NTT sana. Semoga dengan apapun ujiannya ya, mereka diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita di sini bisa membantu untuk mendoakan, karena ya baru itu yang kita bisa gitu ya Mitra Sorbet. Selanjutnya informasinya berada di Malang, Dinas Kehutanan atau Dishut Provinsi Jawa Timur menyatakan jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara waktu akibat kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Kepala Dinas Hutan Jatim Jumadi saat dikonfirmasi antara dari Kota Malang pada Rabu mengatakan penutupan yang diberlakukan guna memastikan keselamatan para pendaki. Berdasarkan data sementara dari Dishut Jatim, kebakaran di kawasan Tahura Raden Surjo terjadi pada Selasa 18 Agustus pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di area grid 903, 901 dan 854 yang terletak di Desa Pancalukan, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan. Informasi mengenai kejadian kebakaran itu diterima Basecamp Sumber Berantas dari relawan yang melihat kepulan asap di sisi timur lapangan kotak. Kemudian pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, Basecamp Sumber Berantas menerima laporan dari relawan di Puncak Kembar 2 yang menyatakan bahwa api terpantau sudah melebar ke jalur pendakian via Sumber Berantas. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, petugas melakukan evakuasi kepada seluruh pendaki yang sedang saat itu berada di jalur pendakian Gunung Arjuna dan Welirang. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran untuk memastikan tidak adanya pendaki yang tak terevakuasi. Per hari ini, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat terpantau 3 titik panas atau hotspot berdasarkan aplikasi sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau bisa disebut juga SIPONGI ya. Titik panas didapati berada di atas area Pondokan dan di sekitar Lembah Kidang. Dia menyampaikan terdapat 3 regu dari sumber berantas yang diberangkatkan untuk menangani kejadian kebakaran. Selain dari UPD Tahura Raden Surjo, penanganan kebakaran di kawasan itu dari sisi posko sumber berantas melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu, Masyarakat Peduli Api atau MPA, dan relawan. Kemudian dari posko Kaliandra terdapat di Sud Jatim, BPBD Jatim, dan BPBD Pasuruan. Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPD Tahura Raden Surjo Agustianingsyah Marini menyampaikan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Arjuna dan Welirang dimulai per hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan tersebut tertuang dalam surat pengumuman nomor 500.4.6.10/1276/123.7.2/2026. Agustianingsyah memastikan pihaknya telah menyiapkan mekanisme penjadwalan ulang atau reschedule bagi para pendaki yang sudah terlanjur membooking ya. Berdasarkan unggahan di akun resmi Tahura Raden Surjo, pengajuan jadwal ulang pendakian bisa menghubungi di nomor 0851-5657-9564.
1: Songgolangi.
0: Ya memang Metro Songgolangi banyak sekali kejadian di khususnya di Indonesia sendiri ya Metro Songgolangi, dari gempa, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dan itu salah satunya adalah efek dari pemanasan juga ya, pemanasan global. Bagaimana ini adalah salah satu sebuah konsekuensi ya, konsekuensi jika kita menggunakan kendaraan bertransportasi gitu ya. Dengan banyaknya kebutuhan lahan juga ya, lahan akhirnya hutan-hutan ditebangi demi kepentingan lahan dan lain sebagainya ya, mengakibatkan hal-hal tersebut, pemanasan global dan kebakaran hutan lain-lainnya akan pasti akan ada konsekuensinya gitu. Jadi ya di era sekarang yang bisa kita lakukan adalah ya menjaga diri ya Metro Solid pastinya, dan juga kalian harus bisa yang namanya pertolongan pertama. Karena memang sepenting itu, kita juga tidak akan tahu kapan ilmu itu digunakan. Setidaknya kita bisa atau mempunyai bekal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. By the way, di malam hari ini lagunya nih adalah dari lagu-lagu Inggris pop nih ya. Jadi lagu-lagu tentang, enggak tentang sih, lagu-lagu dari Taylor Swift, dari Billie Eilish, dari SZA dan lain sebagainya, atau Cigarette After Sex itu ya salah satu yang keren juga Metro Sweet. So, daripada dugu lama ya, mari kita dengerin lagu-lagu pop Inggris versi Radio Songgolangit FM.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Masih di Radio Sokret 11,2 FM, tepatnya di program Gawarta Malam. Kali ini informasi kita berada di pusat ibu kota ya, tepatnya di Jakarta kali ini. Kalau tadi ada lagu sebelumnya itu sempat lewat ya Jakarta hari ini, tapi sekarang kita nggak di Jakarta, berada di Ponorogo tepatnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menegaskan rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa. Apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan lanjutnya, maka distribusi Pertalite akan masih seperti biasanya. Dengan demikian, Bahlil menyampaikan bahwa aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter per talite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa per talite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Bagi masyarakat yang sudah mampu, Bahlil meminta agar mengonsumsi BBM non-subsidi. Menteri Keuangan atau Menkyu Purbawayudi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak khususnya Pertalite dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut. Ia mengatakan bahwa pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk pada desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite. Masyarakat yang masuk di desil 9 dan 10 harus membeli BBM non-subsidi. Menurutnya pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan. Purbaya menyatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.
1: Songgolangi.
0: Ya, jadi Mitra Soglet itu tadi informasi berkaitan dengan ya ber-BBM-an lagi. Lagi-lagi disinggung terus. Perasaan kita udah menyinggung BBM tuh banyak banget ya dari kasus sebelumnya itu melonjak ya, BBM melonjak karena ada peperangan, kemudian juga sehingga harganya naik. Tapi seharusnya naik di negara kita atau Indonesia ini berangsur-angsur stabil gitu. Kemudian beberapa bulan kemudian setelah perangnya usai baru dinaikkan. Nah, dinaikkannya itu pas malam-malam ketika kita tidur. Ya udah gak kaget sih, pemerintah memang kerjanya seperti demikian. Tapi ya apapun itu ya, yang katanya mungkin untuk masyarakat kedepannya dipilih dan dipilah ya, bagaimana mereka, siapa yang membutuhkan dan siapa yang layak, ya setuju-setuju aja gitu sobat. Tapi ya harapannya juga kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita lah ya, karena memang udah BBM-nya ditentukan ya kan, pajaknya makin bertambah, tapi fasilitas-fasilitas yang kita terima tidak begitu banyak kan, itu memang sayang banget. Ngapain bayar pajak kalau kita tidak diberikan fasilitas? Kan gitu kalau kita logisnya ya. Tapi ya, semoga aja negara ini menjadi negara yang makmur, adil, dan sentosa. Yang penting ya, yang penting itu masyarakatnya baik dan rukun. Atau tentrem-tentrem aja gitu ya. Dan selanjutnya akan ada lagu dari 50-50 dengan judul Cupid. Selamat mendengarkan.
1: Songgo.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.
4: Putra Dewa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Queen's Care.
4: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Yeki, mau dicepai jeneng apa urung calon bayi
6: Sik bingung aku mbak.
5: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
6: Iya toh, maksud toh mbak.
5: Iya toh, belakai lho tonggoku. Anaknya jenenge Ranti. Singkatan soko jenenge bapak yo karo ibu bapak Jeniran, ibu Evi, dadi anak Ranti. Ye, apik toh.
6: Eh, aduh, dadi opo anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Maksud anakku tak jenenge Baskom.

Iya, Mitra Surga itu saya sudah berjumpa kita di program Graha Warta Malam. Setelah ini akan ada program selanjutnya, yakni Sendu, Senandung, Rindu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Radio Songgol TV.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sogolangit kembali di Radio Sogolangit 99.2 FM, tepatnya di program Sendu Senandung Rindu ya. Bersama saya Sabta Gajipul yang akan menemani Anda hingga jam 10 malam nanti. Pastinya di program Sendu ini ya, Mitra Sogolangit, salah satu program yang dimana kita banyak mereaksi ya, berkaitan dengan satu minggu kehidupan. Kehidupan berat banget bahasanya ya. Satu minggu ada hal apa aja nih ya. Selain itu juga kita akan mengulik-ulik beberapa mungkin lagu-lagu yang pop-pop terbaru, yang pokoknya yang lagi trending banget lah ya. So, jadi kita membahas apa ya enaknya? Oh iya, berkaitan dengan Pertalite nih ya, isu-isu dari lagi-lagi BBM mulu nih ya, pembahasannya. Pertalite dari itu naik, turun, turunnya juga cuman sedikit ya. Dari 16.650 perak jadi di harga 15.000. Pokoknya turun 400 lah ya kalau buat yang Pertamax nih. Nah, niatnya jadi desil adanya desil-desil. Nggak tahu desil tuh ngambilnya dari apa. Makna desil itu nggak tahu juga ya saya, Mitra Sulit. Jadi ada desil tuh pokoknya kategori kalian tuh masuk kemana. Dari 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 itu ada kriteria tertentu, Mitra Sogolangit. Jadi pengeluarannya segini dengan rumahnya seperti apa gitu. Jadi ya, harapannya dengan ada pembatasan dari bahan bakar minyak ini, harapannya ya bisa disesuaikan lah, yang beli Pertalite segini, yang beli pertama harusnya segini. Jadi gitu. Tapi kalau menanggapi dengan kebijakan ini, Mitra Sogolangit, dengan pajak yang sebegitu banyaknya dan kasus yang lagi banyak-banyak ini kan, korupsi banyak banget nih yang lagi ditanganin. Terlebih lagi baru-baru ini kaitannya di Ponorogo sendiri juga ada ya, kasus dari salah satu DPRD yang kalau kita tarik sebelumnya lagi dari bupati, DPRD, terus siapa yang harus kita percaya gitu. Ya, semoga aja menjadi lebih baik dan harapannya ya banyak banget. Memang ini masih tahun pertama ya. Tahun pertama tapi banyak banget gunjang-ganjingnya. Tahun kedua kayaknya. Tahun kedua di 2026 kan. 2025 itu pemilihan ya kan, ditentukan. Oh, tahun pertama hitungannya ya. Jadi tahun pertama di pemerintahan Kabinet Prabowo, bagaimana tanggapan kalian dengan banyak banget kebijakan-kebijakan yang baru lagi dan juga pidato-pidato yang cukup wow di luar anti mainstream. Itu bukan anti mainstream, bukan mainstream, tapi ekstrim gitu. Ya, mungkin dari kalian Mitra Sogolangit bagaimana tanggapannya dan juga apa namanya, mau jika mau request lagu nih ya. Di malam hari ini lagunya dengan genre Inggris pop. Jadi kalian yang suka mungkin musik Inggris ya, ada lagu dari Billie Eilish, kemudian juga ada lagu dari Adele ya. Adele tuh bacanya gimana ya? Adele pokoknya ya. Ada Bruno Mars dan juga ada dari Justin Bieber. Jadi banyak banget pilihannya di Radio Sogolangit. Tinggal kalian pilih aja mau lagu apa yang diputarkan. Kirimnya kemana? Di 0811355599 dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolangit FM.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Daddy Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya baik Mitra, semoga lagi di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan di malam hari ini ya. Ada teman-teman yang juga hadir di malam hari ini dari Ponorogo dan sekitarnya. Ada yang dari Ngawi, ada yang dari mana tadi? Dari Ponorogo ya pastinya. Di malam hari ini juga ada yang baru bergabung ya teman-teman. Nah buat teman-teman Ponorogo dan sekitarnya yang mungkin di malam hari ini sedang mendengarkan kami melalui jalur live streaming Radio Box ataupun juga live di akun TikTok kita di malam hari ini Mitra Songgolangit ya. Kalau misalkan pengen cari decoration ataupun juga pengen cari dekorasi melayani manten ya, dan apa namanya tedak siten, terus apa pokoknya serba dekorasi ya, teman-teman bisa langsung aja nih dihubungin KM Decoration. Nah itu adalah salah satu dekorasi yang ada di Ponorogo yang Mitra Songgolangit semuanya juga kalau misalkan pengen punya acara ada dekorasinya langsung deh, langsung bisa dipesan di Mas KM Decoration ya. Kalau misalkan mau tahu kontaknya bisa nih join di live kita di malam hari ini ya. Oke, dari Puda hadir di malam hari ini, dari Grojek ya, bukan Gojek tapi Grojek. Ada juga dari Malang, dari M Farid di malam hari ini, ada juga dari Opi Widianto dari Ngawi tadi kalau nggak salah ya, Mas Opi tadi. Pokoknya banyak sekali di malam hari ini Mitra Songgolangit yang sudah bergabung bersama kami dan memberikan salam-salamnya dan juga memberikan spark-sparknya ataupun juga percikan-percikannya di malam hari ini ya. Nah Mitra Songgolangit di kesempatan kali ini juga masih banyak ya untuk requestan ataupun juga mungkin lagu-lagu yang harus kita putarkan selanjutnya. Pokoknya lagunya tuh di tahun 70-90an Mitra Songgolangit, tidak di seperti siang hari yang kita bisa joget-joget ya. Lagu-lagu apa namanya suara Jawa ya di malam hari ini kita khusus untuk Mitra Songgolangit yang pengen bernostalgia. Oke, dari Rumah Sumoroto ya Kak di malam hari ini. Oke, oh itu pertanyaan ya dari Kak Melati di malam hari ini. Saya dari rumahnya, saya di sini Kak di jalan di Jalan Pramuka. Kebetulan saya rumah saya ya. Dan di malam hari ini kita berada di Jalan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, tepatnya di Bawaslu Ponorogo ya. Buiten Zork hadir. Wow, Buiten Zork itu dari mana ya? Dari Jerman kah? Ada apa namanya? Ada aksen-aksen apa namanya? Eropanya mungkin. Oke, kita kita coba carikan dulu ya Mitra Songgolangit di malam hari ini untuk lagu-lagunya di malam hari ini ya, teman-teman. Ini ada beberapa yang ada dan juga tidak ada sepertinya di malam hari ini. Nah di malam hari ini Mitra Songgolangit kita Oke, di malam hari ini Mitra Songgolangit. Oke, terima kasih kembali juga. Sorry banget ya Mitra Songgolangit, di malam hari ini ada filternya. Masih menghilangkannya. Oke, kalau begitu Mitra Songgolangit kita langsung aja putarkan lagu yang berjudul Duri Terlindung dari Nika Ardila. Ini dia lagunya Mitra Songgolangit dan stay tune bersama kami ya.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, baik mitra Songgolangi, di malam hari ini masih dalam sajian sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Mitra Songgolangi masih bersama saya Zaki Saputra di malam hari ini untuk menemani malam Anda dalam sajian ini di pukul 22.48 tanggal 19 Agustus 2026 tentunya. Sudah banyak sekali interaksi dari teman-teman dan juga mitra Songgol Langit, baik melalui Radio Box ataupun juga mungkin di malam hari ini melalui live kami ya. Nah, mitra Songgol Langit, kalau misalkan ingin merequest sebuah lagu ataupun juga menyampaikan informasinya, bisa dihubungkan di 08113555992. Oke, di malam hari ini ada sebuah requestan dari Kak Melati yang ada di rumahnya itu di Sumoroto ya. Judulnya Surat Buat Wakil Rakyat dari Iwan Fals. Nah, ini dia lagunya mitra Songgol Langit, check it out, kita putarkan dan kita nikmati bersama.

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap di jenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.